0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih dengan Daily Tambunan di Spada on Friday, tahun Pro 2 ya. Waktu kita masih panjang sampai dengan jam 10 nanti. Masih banyak informasi yang mau saya bagi, tahun Pro 2. Dan juga saya masih menyimpan lagu-lagu enak untuk membuat kamu bersemangat di pagi hari ini. Khususnya untuk kamu yang hari ini tidak WFH nih, harus tetap beraktivitas ya. Harus datang ke kantor misalnya. Tapi untuk yang sedang WFH, yang sedang santai-santai, ingin bekerja dari rumah sambil dengerin radio Pro 2 FM, tenang aja. Lagu-lagu enak akan menemani kamu bekerja. Yang penting kamunya kerjanya harus semangat ya. Harus ini juga nih, harus sering-sering kasih report ya kan, biar kamu tuh memang melaksanakan tugas kamu dengan baik dan benar walaupun dari rumah. Sedap. Oke lah kalau gitu, teman Pro 2. Sebentar lagi nih di jam 7 ini saya mau puterin lagunya Bilal Indrajaya dengan Niscaya untuk kamu.

Tapi tenang ya, untuk yang kangen dengerin lagu ini, lagunya bakal kamu dengerin fullnya setelah saya kasih dulu nih lagu dari Bruno Mars, Anderson .Paak and Silksonic with Leave the Door Open. So enjoy, tetap di sini Tuan Pro 2, jangan pindahin saluran kamu ya, temenin saya terus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nomor 2, kamu udah tahu belum kalau misalnya WhatsApp resmi meluncurkan fitur Parent Manage Accounts, di mana ini sebuah terobosan yang memungkinkan anak-anak punya akun dengan pengawasan penuh dari orang tua. Di mana fitur ini tuh hadir di tengah dilema yang kerap dihadapi keluarga modern ya. Di satu sisi, anak-anak itu kan perlu dikenalkan sama teknologi dan komunikasi digital nih. Tapi di sisi lain, resiko seperti interaksi dengan orang asing, paparan konten yang tidak sesuai usia, sampai keterlibatan dalam grup yang tidak terkontrol menjadi ancaman yang nyata juga. Jadi kayak serba salah kan sebenarnya ya. Maka dari itu nih, si Meta yang punya WhatsApp ini menyebutkan fitur ini tuh dirancang khusus untuk anak di bawah usia 13 tahun, terutama rentang usia 10 sampai 12 tahun untuk mengikuti batas usia minimum legal di masing-masing negara. Tujuannya apa? Tujuannya itu katanya untuk memberikan ruang aman untuk anak-anak untuk belajar berkomunikasi secara digital tanpa harus terekspos pada ekosistem pengguna dewasa gitu. Jadi nantinya nih, sebagai orang tua, kamu bisa membuat akun khusus anak dengan langkah yang relatif sederhana. Dengan menginstal aplikasi di ponsel si anak ya, pengguna bisa memilih opsi buat akun yang dikelola oleh orang tua, di mana sistem kemudian akan meminta data si anak termasuk nomor telepon dan tanggal lahir sebelum menghubungkan akun tersebut dengan perangkat orang tua melalui pemindaian kode QR. Dan proses ini tuh dilengkapi dengan pembuatan PIN 6 digit yang menjadi kunci utama pengaturan. Jadi keunggulannya tuh adalah si fitur ini tuh terletak sama kontrol penuh yang berada di tangan orang tua. Jadi seluruh pengaturan privasi dikunci dengan PIN sehingga anak itu nggak bisa mengubahnya tanpa izin. Selain itu nih, setiap permintaan pesan dari nomor yang tidak dikenal maupun undangan masuk ke grup akan terlebih dahulu dikirim ke akun orang tua untuk disetujui atau ditolak. Gitu teman Pro 2 ya. Semakin canggih ya sekarang.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Banget dari Van Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Saya Puter ini mewakili kamu yang mungkin sedang blue pagi hari ini. Tapi mudah-mudahan gak tambah galau teman berdua ya. Ya sudahlah, kita tinggalkan Jangan Paksa Rindu dari Van Seventeen. Sekarang saya punya informasi untuk kamu para Sheila Gang, fansnya Sheila on Seven ya. Mungkin kamu udah tahu nih kalau misalnya Sheila on Seven kembali menyapa kamu melalui karya terbaru yang berjudul Sederhana, di mana single ini tuh menjadi kelanjutan dari rilisan sebelumnya Memori Baik ya, yang sama-sama sudah diselesaikan proses produksinya di tahun 2024 teman pro 2. Nah menariknya nih, lagu Sederhana ini dirilis bertepatan dengan momen spesial yaitu perayaan ulang tahun ke-30 Sheila on Seven. Jadi Sheila itu baru ulang tahun tanggal 6 kemarin teman pro 2, karena pertama kali terbentuk itu di tanggal 6 Mei tahun 1996. Dan momentum ini tuh sekaligus menjadi penanda perjalanan panjang mereka di industri musik tanah air gitu. Ada banyak pengamat musik yang bilang judulnya aja sederhana, tapi kalau misalnya musiknya ternyata keren banget katanya teman pro 2 gitu. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu sudah tidak sabar ingin mendengarkan lagunya Sheila on Seven dengan Sederhana? Yuk kita dengerin sama-sama deh teman pro 2 ya. Ini dia lagunya.

tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

this time. Teman berdua, kamu pernah gak sih ngalamin kayak misalnya nih awalnya kamu cuma pengen ngecek sebentar notifikasi di ponsel kamu, tapi tiba-tiba waduh scrolling terus ya, gak kerasa sampai 1 jam lebih. Gak berhenti-berhenti tuh jari kita ya, menggulir layar tanpa henti, berpindah dari satu konten ke konten lain tanpa benar-benar tahu nih apa yang dicari. Ini namanya doom scrolling, yaitu kebiasaan scroll tanpa tujuan yang sekarang itu semakin akrab dalam kehidupan sehari-hari teman pro 2 ya. Jadi doom scrolling ini bukan sekedar kebiasaan iseng. Ini adalah fenomena yang muncul dari cara kita berinteraksi dengan teknologi. Nah, kata doom sendiri berarti malapetaka, dan memang nih seringkali aktivitas ini tuh bikin kita terjebak dalam arus informasi yang berat, negatif atau melelahkan ya. Anehnya, walaupun kadang bikin cemas atau lelah, kita tetap aja tuh lanjut scrolling-scrolling gak jelas ya. Seolah-olah ada dorongan yang sulit dihentikan, teman pro 2. Nah, ada salah satu penyebabnya yang bikin kita melakukan hal itu ya, yaitu adalah rasa ingin tahu alami manusia. Jadi kita tuh pengen tahu apa yang sedang terjadi, apa yang lagi rame. Ditambah lagi nih, algoritma media sosial ini kan memang dirancang untuk terus menyajikan konten yang sesuai dengan yang kita minati gitu. Bikin kita tuh betah lama-lama. Nah, tanpa disadari, kita kayak lagi masuk ke dalam lingkaran tanpa ujung. Begitu, teman pro 2 ya. Jadi hati-hati kalau misalnya kamu suka melakukan hal itu, ada baiknya nih mulai bijaksana, mulai batasi ya. Jangan sampai keseringan scrolling-scrolling gak jelas. Nanti yang ada, kamu malah terpapar oleh berita-berita yang bikin, atau informasi-informasi yang bikin kamu cemas, teman pro 2.

That was coming from Sabrina Carpenter with Never Getting Late. Teman Pro 2 yang nganterin kita ke jam 8 nih. Waduh, cuacanya cerah dan kelihatannya menyenangkan teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat kamu apa ya, membuat kamu tuh merasa yakin kalau hari ini tuh akan berjalan dengan lancar. Baiklah kalau begitu teman Pro 2, masih ada informasi yang mau saya bagi dan juga lagu-lagu enak. Di jam 8 ini saya mau kasih lagunya Hi-Fi dengan Tersenyum untuk siapa teman Pro 2?

Selain tersenyum untuk siapa dari Hi-Fi, saya juga punya lagu yang menjadi original soundtrack dari film Trolls yang pernah dirilis di tahun 2016 lalu. Saya punya Justin Timberlake dengan Can't Stop the Feeling dalam Pro 2.

Tapi sabar ya, lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu nih lagu terbaru dari Dipa Barus yang ajakin Hindia dengan Nafas. So enjoy, tetap di Spada on Friday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nomor 2 untuk kamu yang biasa ngopi, udah pada ngopi belum nih? Ngopi dulu dong. Tapi hati-hati untuk kamu yang punya masalah lambung ya. Kamu harus pilih-pilih nih jenis kopi yang tepat supaya kamu tidak kembung, supaya enggak perih perutnya atau lambungnya. Nah, kopi dengan kadar asam rendah biasanya jauh lebih aman dan nyaman untuk kamu konsumsi nih. Gimana tubuh kamu tentu akan merasa lebih tenang saat minum kopi yang enggak memicu kenaikan asam lambung berlebih. Salah satu kopi yang direkomendasikan untuk para pengidap mah adalah jenis kopi Arabica. Jadi kopi ini tuh punya karakteristik yang lembut sehingga lebih ramah nih untuk sistem pencernaan sensitif milik kamu. Kalau bisa dibandingkan dengan kopi Robusta, kadar asam pada Arabica ini tergolong jauh lebih rendah dan juga ringan. Hal ini tuh menjadikannya opsi terbaik supaya kamu tetap bisa ngopi dengan nyaman tanpa takut mah kambuh. Jadi untuk kamu yang hobi ngopi tapi sering khawatir lambung kamu perih, ada beberapa pilihan jenis kopi yang lebih bersahabat ya. Arabica, Arabica Gayo yang dari Aceh ya, Arabica Toraja, Arabica Java dari Ijen Jawa Timur. Belum lagi Arabica Sumatera Mandailing ya. Cold brew Arabica lokal. Wah, ada banyak lah pokoknya. Intinya basicnya Arabica biar kamu enggak kena mah teman Pro 2, tapi tetap bisa ngopi pagi-pagi ini. Seru kan?

Emang Pro 2 di era digital seperti sekarang kita itu semakin mudah terhubung satu sama lain ya. Nah, medsos memungkinkan kita bisa berbagi apapun nih, dari mulai cerita, foto, opini sampai aktivitas harian hanya dalam hitungan detik, asalkan kuota kamu ada, terus speednya bagus. Kalau misalnya internet telemot mah sama aja bohong sih memang ya. Tapi di balik kemudahan itu ya, muncul fenomena yang makin sering dirasakan banyak orang, yaitu capek sosial. Apa sih deal capek sosial itu? Jadi nih teman Pro 2, capek sosial itu adalah kondisi ketika kita ngerasa lelah secara mental akibat terlalu banyak berinteraksi, terlalu banyak menerima informasi, atau terpapar kehidupan sosial orang lain, terutama melalui dunia digital. Nah, menariknya nih, rasa lelah ini tuh bisa muncul walaupun kita nggak benar-benar bertemu langsung dengan orang lain. Media sosial ini menjadi salah satu pemicu utamanya, karena setiap hari ya, kita itu kan pasti dibanjiri sama notifikasi. Pesan, video pendek, komentar, sampai tuntutan untuk terus aktif dan juga responsif. Banyak nih dari kita yang ngerasa harus selalu hadir secara online supaya nggak dianggap hilang atau ketinggalan tren. Akibatnya, waktu istirahat mental semakin berkurang. Nah, fenomena ini juga diperparah dengan budaya membandingkan diri. Jadi pada saat kita buka media sosial nih, kita itu secara nggak langsung sering melihat pencapaian, liburan, gaya hidup, atau kesuksesan orang lain. Dan tanpa kita sadari lagi, hal itu memicu tekanan batin dan rasa nggak cukup terhadap diri sendiri. Lama-kelamaan otak ngerasa penuh dan emosional menjadi mudah lelah. Hati-hati ya teman Pro 2 ya. Jadi ada baiknya kita mesti bisa nih mengatur batas penggunaan gadget. Terus juga nggak semua pesan harus dibalas cepat mungkin, dan nggak semua aktivitas perlu dibagikan ke internet. Jadi kamu perlu memberi waktu ke diri kamu sendiri tanpa tekanan sosial digital ya, dimana itu bisa mengembalikan energi mental kamu.

Nomor 2, film Dilan ITB 1997 cukup mencuri perhatian publik di hari perdana tayang ya pada tanggal 30 April kemarin. Tapi kalau misalnya sebelumnya, film Dilan 90 sukses meraih 225 ribu penonton di hari pertama penayangan, Dilan ITB 97 harus rela nih meraih hanya 68 ribu penonton di hari pertama launching dan dinilai katanya kurang greget dalam capaian prestasi industri film layar lebar. Begitu teman Pro 2 ya. Katanya sih menurut beberapa penonton nih, banyak yang bilang alur cerita yang dibangun terlalu lemah tanpa adanya detail klimaks dan resolusi sama sekali. Sementara itu transisi tokoh utama Dilan yang sebelumnya diperankan oleh Iqbal Ramadan dan kini dibawakan oleh Ariel Noah menjadi faktor kedua penurunan jumlah penonton katanya. Tapi menurut penonton itu bukan soal aktingnya Ariel yang kurang bagus ya, tapi karakter Dilan versi Iqbal yang katanya sudah terlampau melekat nih sebagai sosok muda, puitis dan juga bandel. Terus tiba-tiba hadir lewat Ariel yang pembawaannya itu dewasa dan juga kalem. Menurut para penggemarnya tuh kayak kurang pas katanya. Gitu teman Pro 2 ya. Sebenarnya film si Dilan 97 ini tuh masih mengusung genre drama yang dibumbui sama komedi ringan dengan garapan sutradara Fajar Bustomi dan juga PD Baik ya. Dan tiga tokoh utama dalam film ini dihadirkan oleh figur berbeda dari versi dahulu, yaitu Dilan yang diperankan oleh Ariel Noah, Ancika oleh Niken Anjani, dan Milea diperankan oleh Raline Shah, teman Pro 2. Dan filmnya itu masih diangkat dari novel Dilan ITB 97 yang ditulis oleh PD Baik sendiri. Terus film ini juga menghadirkan kisah romansa Dilan dan Ancika di tengah gejolak situasi politik di penghujung era Orde Baru, teman Pro 2. Gitu, gimana kamu penasaran gak untuk nonton? Ya sudahlah kalau gitu. Nanti ya, kalau misalnya belum nonton, sempat-sempatin nonton juga tuh teman Pro 2. Kita harus support film-film lokal kita. Baiklah kalau gitu, yuk ini dia. Saya punya lagu yang menjadi original soundtracknya. Ada single terbaru dari Ariel ya, dengan judul Ancika. Saya puterin spesial untuk kamu.

udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 MMR RI Bogor dan RRI Digital. RRI,

Memasuki satu jam terakhir saya nemenin kamu di Spada on Friday tahun Pro 2. Masih ada informasi yang mau saya bagi ya. Bukan informasi deng, jam 9 ini mah saya bakal buka topik ya, dimana nanti kamu juga boleh bergabung nih dengan topik kita hari ini. Yang jelas kita akan mengangkat tentang budaya Tabang Pro 2 gitu. Penasaran gak? Penasaran gak? Sabar ya kalau penasaran ya. Dan masih banyak lagu-lagu enak yang mau saya puterin. Di jam 9 ini saya mau puterin lagunya Yovie Widianto, Tulus, dan juga Glenn Fredly dengan Aduh Rayu. Tabang Pro 2 bakal saya puterin sebentar lagi keluar dengar kamu.

Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengerin kira-kira 4 menit lagi setelah lagu dari 50-50 dengan Cupid. So, tetap di sini Tuan Pro 2. Temenin saya terus sampai saya selesai siaran nanti.

Teman Bro 2, di zaman sekarang itu kan hampir semua hiburan ada di tangan kita ya, ada di genggaman. Wah, main game bisa online, ngobrol bisa lewat aplikasi, bahkan nongkrong pun kadang cukup lewat virtual room. Tapi aneh banget ya kalau keseringan kayak gitu ya. Nah, di tengah perkembangan teknologi itu, ternyata permainan tradisional Indonesia masih punya tempat tersendiri nih di hati masyarakat, terutama saat mulai dikenalkan lagi ke generasi muda. Permainan seperti congklak, gobak sodor, engkrang, sampai layang-layang atau layangan bukan cuma soal hiburan, tapi juga bagian dari budaya yang mengajarkan kerjasama, strategi, kreativitas, dan juga kebersamaan. Menariknya nih teman Pro 2 ya, sekarang itu banyak anak muda yang mulai menghidupkan lagi nih permainan tradisional lewat festival, konten media sosial, sampai kegiatan komunitas. Nah, kita bakal bahas nih permainan tradisional Indonesia yang tetap hidup di era digital di segmen budaya ini teman Pro 2 ya. Kayak misalnya congklak nih. Pernah gak sih kamu main congklak? Kalau dulu saya suka main congklak ya. Nah, congklak ini tuh merupakan permainan tradisional yang melatih strategi, ketelitian, dan juga kesabaran. Dimana permainan ini juga dikenal di berbagai negara dengan nama yang berbeda dalam keluarga permainan Mancala. Gitu, dan sekarang banyak anak muda yang mengenalkan congklak lewat konten edukasi dan festival budaya supaya tidak hilang ditelan zaman, teman Pro 2. Kira-kira apalagi sih permainan tradisional yang lagi seru-serunya dimainin sekarang, nanti bakal kita bahas lagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man vs

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

tentang budaya permainan tradisional di Indonesia di era digital sekarang. Layang-layang nih, ini budaya yang jadi festival internasional ya. Jadi tradisi bermain layang-layang di Indonesia bahkan berkembang menjadi festival internasional yang menarik wisatawan mancanegara, khususnya di Bali. Gede-gede banget kalau di Bali layangan atau Pro 2 ya. Jangan ngebayangin kayak layangan yang kita mainin yang segi empat itu, enggak. Di Bali itu bentuknya macam-macam dan keren-keren. Karena si layang-layang ini bukan sekedar permainan ya, tapi dianggap sebagai karya seni dan simbol kreativitas masyarakat lokal. Belum lagi kalau bicara tentang gobak sodor ya. Gobak sodor ini permainan tradisional yang termasuk budaya kita untuk melatih kerjasama dan juga kekompakan. Dimana kerjasama tim ini menjadi salah satu yang penting, belum lagi komunikasi. Nah, nilai-nilai ini nih relevan banget untuk kehidupan anak muda zaman sekarang, baik di sekolah, komunitas maupun di dunia kerja. Banyak nih sekolah dan komunitas yang mulai mengadakan kembali lomba permainan tradisional untuk mengenalkan budaya lokal kepada generasi digital. Nah, kalau misalnya menurut kamu nih, permainan tradisional apa yang paling kamu kangenin dan pengen dimainin lagi sekarang? Yuk, bisa langsung share di WhatsApp Pro 2 FM di 0811 111 5222.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baiklah teman Pro 2, kita bacain WhatsApp dari kamu yuk teman Pro 2 ya. Terkait dengan pertanyaan saya tadi, permainan tradisional apa yang paling kamu kangenin atau rindukan dan pengen dimainin lagi sekarang? Yang pertama ada Fauzan di Bogor Utara. Fauzan bilang katanya pengen main gobak sodor Bang Deli, karena dulu bikin kompak satu kampung. Habis kampung kompaknya ya. Luar bioskop memang. Terus ada juga Alia di Cilebut. Kalau Alia bilang, aku kangen main congklak deh, dulu sering main sama nenek, sekarang pengen nyari katanya. Iya cari aja, masih banyak yang jual kok si congklak itu mah ya. Kalau yang biasa-biasa aja banyak yang jual. Kalau yang bentukannya agak custom tuh, yang dari kayu jati, agak mahal memang, tapi awet. Nah kalau kamu punya rezeki lebih, mendingan beli yang kayak gitu. Selain bisa kamu mainin ya, itu bisa kamu jadikan sebagai apa namanya, pajangan untuk mempercantik ruangan atau kamar kamu ya. Terus ada juga Rama di Ciapus. Kalau Rama bilang main layangan sore-sore, vibesnya gak bisa diganti dengan game online. Nah bener tuh, dulu mah sampai gak usah sore ya, siang-siang juga main saya mah dulu, pakai kacamata hitam, gaya banget. Terus ada juga Intan di Sukaraja. Kalau Intan bilang kangen main petak umpet Del, simple tapi seru banget kalau rame-rame. Tuh kan, silakan dimainkan lagi teman Pro 2 bersama teman-teman kamu ya, supaya memupuk lagi budaya kerjasama, budaya komunikasi dari permainan tradisional asli Indonesia.

Oke lah teman-teman berdua, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Makasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan saya bersiaran dari tadi pagi. Mudah-mudahan apa yang sudah saya share ini bisa membuat kamu lebih bersemangat menjalankan aktivitas kamu sepanjang hari ini. Makasih banyak teman Pro 2 ya. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama teman Pro 2. Jadi saya sih berharap kamu temenin saya lagi besok, oke? Pokoknya setiap kali saya siaran temenin. Begitupun dengan teman-teman saya yang siaran ya. Kamu wajib menemani kita terus pokoknya. Ya sudah teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok, dan saya tutup nih dengan lagu dari pacar saya, cie, ngaku-ngaku terus. Siapa lagi kalau bukan Ziva Magnolia dengan kata-kata. Deli Tambunan pamit, teman Pro 2, bye-bye.

0: you, look what you just made me do.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Eh, ada Rinda Marlita nih.
2: Assalamualaikum. Hai, selamat siang teman Pro 2. Berjumpa kembali dengan Rinda Marlita di sini di rangkaian santai siang. Kenapa kamu mendengar sesuatu? Iya, mohon maaf jika ada duk-duk-duk-duk ya teman Pro 2, karena memang sedang ada perbaikan-perbaikan. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu jam request kamu, karena lagu-lagu kesayangan kamu bakalan tetap aku putar untuk menemani siang hari kamu nih teman Pro 2 di rangkaian santai siang. Yuk request sekarang di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Jangan lupa ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Requestan kita cukup panjang sampai dengan nanti tuh di jam 12 kurang. Kemudian kita nanti akan sama-sama ngikuti siaran langsung khotbah dan juga sholat Jumat. Kemudian dilanjut lagi sampai dengan mendekat jam 1 siang untuk jam request di hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI Radio.

kita ramaikan perhelatan Piala Dunia dengan semangat untuk kemenangan yang paling berprestasi, dan semoga Argentina, jagoan saya, kembali juara.

Don't Care di request sama Zain yang ada di Cimahpar. Lagunya udah aku puterin ya Zain. Terus selamat siang juga ada Dini. Hai Dini, Dini katanya ada di Pakuan. Dini pengen dengerin lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Itu juga udah aku puterin. Mudah-mudahan bisa menemani aktivitas siang hari kamu. Kita lanjut yuk. Ada Julianti, Julianti yang ada di Pajajaran, katanya pengen dengerin lagunya Mahen dengan Nyaman Yang Kupilih. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga untuk Nani. Hai, selamat siang Nani. Nani yang ada di P4. Kalau Nani pengen dengerin lagunya Sheila on Seven yang Hari Bersamanya. Siap deh teman-teman Pro 2, kita langsung puterin aja yuk. Ini dia requestan kamu.

0: Ayo, break. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Selamat siang teman-teman Pre2. Buat kamu yang kepo masalah sama info terbaru, tenang aja nih. Sekarang kamu bisa mantau berita terkini langsung dari smartphone kamu lewat website rri.co.id. Mau politik, musik, hiburan ataupun info viral, semuanya ada. Cukup buka HP, buka browser, ketik aja deh rri.co.id dan klik berita yang kamu mau. Gampang banget kan? Makanya yuk jadi remaja update bareng RRI.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: Udah tahu belum? Sebuah suku Inuit di Kutub Utara justru menggunakan lemari es untuk mencegah makanan mereka cepat beku karena iklim di lingkungan mereka lebih dingin dari lemari es yang paling dingin.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Blade dari Nuna, teman Pro2. Ini lagu disuka sama Richa. Hai Richa, Richa yang ada di mana nih? Ada di Baranang Siang. Lagunya aku udah puterin ya Richa, mudah-mudahan bikin kamu semangat di siang hari ini. Terus ada juga dari Nisa. Hai, selamat siang Nisa. Nisa yang ada di Manunggal. Kalau Nisa katanya pengen dengerin lagunya Ariel Noah yang Ancika. Boleh banget, lagunya nanti aku puterin, udah aku siapin. Ditunggu ya. Terus satu lagi ada dari Velo. Hai Velo. Velo yang ada di Sumbarakon katanya. Velo pengen dengerin lagunya Vidi Aldiano yang Pupus Kasih Tak Sampai. Siaplah kalau begitu. Teman Pro 2 tentunya jam requestnya masih dibuka di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dede udah pulang sekolah. Gimana sekolahnya hari ini?
1: Seru, Mah. Tadi ada penyuluhan tanggap bencana gempa bumi, Mah.
0: Oh iya?
1: Jadi, Mah, kalau kita ada di ruangan pas gempa bumi, gak boleh panik, Mah. Harus tenang. Sambil lihat kanan-kiri buat cari jalan keluar dari ruangan.
0: Terus-terus?
1: Kalau udah tahu jalan buat keluarnya, jangan rebutan, Mah. Nah, kalau belum atau gak sempet keluar, berlindung di bawah meja sampai getarannya berkurang. Baru deh keluar dari kelas misalnya. Nah, kalau udah di luar ruangan, cari tempat yang jauh dari bangunan, Mah. Tempat evakuasi gitu. Terus, kalau udah aman, jangan lupa kasih kabar keluarga. Biar keluarga tahu kalau kita baik-baik aja. Gitu, Mah.
0: Benar itu, Dek. Diingat ya apa yang udah diajarin tadi, supaya kita bisa tanggap pas ada

Selamat siang teman Pro 2. Inilah info Pro 2 siang hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Tim basket 3-on-3 Putri Indonesia gagal melaju ke babak utama FIBA Women Series Manila 2026 setelah menelan dua kekalahan di fase kualifikasi yang berlangsung di SM All of Asia Manila, Filipina, Kamis waktu setempat. Indonesia tergabung di grup B bersama Mongolia dan Singapura dengan hanya juara grup yang berhak lolos ke babak utama. Pada laga pertama, skuad Merah Putih kalah telak dari Mongolia dengan skor 9-21. Hasil kurang memuaskan kembali diraih pada pertandingan kedua saat Indonesia menghadapi Singapura. Timnas Indonesia kembali tumbang dengan skor identik 9-21. Dengan hasil tersebut, Indonesia finish di posisi terbawah klasemen grup B dengan total 18 poin dari dua pertandingan. Sementara Mongolia memastikan tiket ke babak utama usai mengalahkan Singapura 18-16. Pada turnamen ini, Indonesia diperkuat Angelica Jennifer Chandra, Diva Intan Nurfadilah, dan Evelyn Vio. Kemudian ada juga Tessa Heri Saputra. Dan pelatih kepala Fandi Andika Ramadhani menilai ajang ini penting sebagai bagian persiapan menuju Asian Games 2026 di Nagoya. Kita beralih ke dunia hiburan, mantan vokalis Arch Enemy, Alyssa Wheatgloss, resmi bergabung dengan band power metal Dragon Force. Kabar tersebut diumumkan Jumat dan menjadi pertama kalinya band asal London itu punya vokalis perempuan. Alyssa mengatakan dirinya telah lama bekerja sama dengan Dragon Force, termasuk dalam proyek lagu Burning Heart, yang menurutnya pengalaman ini menjadi awal kedekatan dengan para personil dan penggemar Dragon Force. Sementara itu, gitaris Dragon Force Herman Lee menyebut album terbaru mereka akan menjadi babak baru perjalanan musik band tersebut dan siap dibawakan dalam tour mendatang. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ketua Milanisti Indonesia Sezione Bogor, senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan, RRI emang gak ada lawan. Selamat ya!
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kembali lagi teman Pro 2, ini waktunya aku baca-bacain lagi nih requestan-requestan yang udah masuk di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Kita bacain yuk requestannya. Ada dari Theo. Hai Theo, Theo di Magelang katanya. Wow, jauh sekali. Theo di Magelang pengen dengerin lagunya Budi Doremi yang Mesin Waktu Rian. Boleh, nanti aku siapin lagunya teman-teman Pro 2 karena belum ketemu nih. Ditunggu ya Theo ya. Terus selamat siang juga. Ini ada dari Putri yang ada di Bogor aja. Katanya kalau Putri pengen dengerin lagunya Raisa Anggiani yang Kau Rumahku. Boleh, nanti lagunya aku puterin. Ditunggu ya Putri. Terus selamat siang juga ada dari Anggi. Hai Anggi. Anggi yang ada di BI. Katanya kalau Anggi pengen dengerin lagunya dari siapa nih? Ada dari Dipa Barus yang bareng sama Hindia dengan Nafas. Boleh banget, tiga lagu siap kembali menemani kamu di siang hari ini teman-teman Pro 2. Dan langsung aja yuk, ini dia requestan kamu.

tanah yang jenuh air akan lebih mudah longsor, sehingga pembuatan saluran air dan sumur resapan di daerah lereng dapat membantu mengurangi risiko ini. Penggunaan teknik konstruksi seperti terracing juga dapat diterapkan untuk memperlambat aliran air dan menahan tanah. Terracing melibatkan pembuatan lahan bertingkat pada lereng yang curam, sehingga mencegah erosi dan memperkuat struktur tanah. Selain itu, pengawasan dan pemantauan rutin di daerah rawan longsor perlu ditingkatkan, terutama pada musim hujan. Pemasangan alat pendeteksi pergerakan tanah atau sistem peringatan dini dapat memberikan peringatan kepada masyarakat jika ada tanda-tanda longsor yang akan terjadi. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini, risiko tanah longsor dapat dikurangi, sehingga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat lebih terjaga.

0: selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai
1: ternyata
0: Barack Obama
1: batik dan banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya.
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.
4: Yang baru di Pro 2 FM.

2, aku mau ngasih informasi dulu nih sebelum nanti kita akan bacain lagi untuk requestannya. Nah, aku percaya banget setiap kita nih pasti punya pengalaman soal pelayanan publik. Ada yang lancar, tapi ada juga yang bikin kecewa. Kalau misalnya kamu pengen ceritain ataupun nanya soal layanan publik, jangan ragu loh, sampaikan aja di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Semua keluhan ataupun pertanyaan kamu itu akan diteruskan ke pihak-pihak terkait supaya ada tanggapan ataupun jawabannya. Halo RRI sendiri disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor.

0: Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.
1: Apa sesuatu yang belum kamu tahu?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

Taman Pradua, kumandang azan zuhur untuk daerah Bogor dan sekitarnya di pukul 11:53. Nanti kita akan sama-sama mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat untuk edisi hari Jumat 8 Mei 2026 langsung dari Masjid Al-Quba, Jalan Tatapakan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, dengan Imam Ustadz Samsam Nur Hidayat, Khotib juga Ustadz Samsam Nur Hidayat, dan Muazin Ustadz Al-Fatah. Oleh karena itu, untuk requestannya kita lanjut lagi nanti. Teman Pro 2, kita akan mendengarkan beberapa lagu religi terlebih dahulu sebelum mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat edisi hari ini.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Bahagia itu terletak pada rasa syukur. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dialah orang yang paling bahagia.

0: Aku merasa pesan ini untukku. Barangkali ada di antara kita yang seperti aku. Hal yang membuatku malu pada diri sendiri. Pernahkah kamu berpikir, andai kita perlakukan Al-Quran seperti halnya HP kita saat ini? Lihat, bagaimana kalau kita selalu membawanya kemanapun kita pergi? Selalu ada di dalam tas dan saku kita. Bagaimana jika kita selalu melihatnya dan membacanya beberapa kali dalam sehari? Betapa kita gugup dan terburu-buru dan balik pulang saat lupa membawanya. Bagaimana jika kita selalu sempatkan untuk membacanya di setiap berpergian? Bagaimana jika kita perlakukan Al-Quran seolah kita tak bisa hidup tanpanya? Dan memang benar, kita tak bisa hidup tanpanya.
1: Keberkahan akan selalu datang bagi yang percaya bahwa Tuhan selalu ada di setiap doanya. Jika panggilan azan sudah berkumandang, bergegaslah untuk beribadah. Dan tiba saatnya kami menyiarkan langsung khotbah dan sholat Jumat.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتانا اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu, khatib berwasiat khususnya untuk khatib sendiri, umumnya untuk jamaah sekalian, agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takwa adalah jalan yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu pesan penting dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai orang yang beriman, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Yang artinya Allahu a'lam bimuradih, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Hendaklah engkau mencari dari apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu untuk kehidupan akhirat. Maka orientasi seorang mukmin, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, semata-mata untuk mendapatkan akhiratnya. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi janganlah engkau melupakan bagianmu, janganlah engkau melupakan nasibmu di dunia. Ini bermakna seorang mukmin hendaknya dalam hidup dirinya agar selalu mencari akhirat. Mencari akhirat bukan berarti kemudian melupakan dunia, tetapi orientasi utama, niat utama dalam melakukan setiap aktivitas dan amalan semata-mata agar kita mendapatkan akhirat. Dan inilah kemudian yang disebut oleh para ulama dengan istilah zuhud. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat, kemudian sahabat ini datang dan bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas." Coba tunjukkan kepadaku satu amalan, kalau aku beramal dengan amalan tersebut, aku akan dicintai oleh Allah dan akan dicintai oleh manusia. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Izhad fid dunya yuhibbuka Allah
wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya, berlaku zuhudlah di dunia, yuhibbukallah, maka Allah akan mencintai dirimu. Wazhad fi ma indan nas, dan berlaku zuhudlah dari apa yang ada pada sisi manusia, yuhibbukan nas, maka manusia akan mencintai dirimu. Ma'asyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan, dan ternyata zuhud arti meninggalkan dunia sepenuhnya, bukan arti hidup miskin, bukan itu dari genggaman tangan kita sementara dunia selalu ada dalam hati kita. Ada satu perkataan yang bagus yang disampaikan oleh salah seorang ulama. Kata beliau, "Laisa ad-dunya min yadika wa hiya fi qalbik, wa innama az-zuhdu an tatrukaha min qalbik wa hiya fi yadik." Laisa az-zuhdu, bukan termasuk zuhud, an tatruka ad-dunya, engkau meninggalkan dunia, min yadika, dari genggaman tanganmu, wa hiya fi qalbik, sementara dunia selalu ada dalam hatimu. Wa innama zuhdu, tapi zuhud yang sebenarnya, an tatrukaha min qalbik, engkau tinggalkan dunia dari bahia fi yadik, dan boleh jadi dunia berzuhud bukan berarti hidup miskin, hidup meninggal menyimpan dunia tidak ada di dalam dunia dalam genggaman tangan. Makna ayat wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah, hendaklah kita mencari dari apa telah Allah berikan untuk kehidupan akhukan, baik itu aktivitas yang, maka harus bernilai akhirat. Makanan yang kita makan harus bernilai akhirat. Istirahatnya kita dengan tidur, maka harus bernilai akhirat. Bertemunya kita dengan saudara kita, maka harus bernilai akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, hendaklah kita mencari apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk kehidupan akhirat kita. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kita melupakan bagian kita di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa itu perbuatan baik?" Maka Nabi menjawab, "Al birru husnul khuluq." Perbuatan baik salah satunya adalah baiknya akhlak. "Wal ithmu," dan yang disebut dengan dosa, "ma haka fi nafsik," apa yang membuat jiwamu, apa yang membuat hatimu goncang goyah, "wa karihta an yattali'a alaihi an-nas," dan engkau benci ketika perbuatan dosa itu diketahui oleh orang lain. Dan Allah perintahkan dalam ayat ini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Wala tabghil fasada fil ard, janganlah kita berbuat kerusakan di muka bumi, karena ternyata kerusakan-kerusakan itu bisa menyebabkan kehancuran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain, surah Ar-Rum ayat 41, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس, telah nampak kerusakan-kerusakan yang terjadi di daratan atau di lautan, بما كسبت أيدي الناس, karena tingkah pola perilaku manusia. Masyurul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ujung ayat Allah sampaikan, innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita dalam seluruh aktivitas kita, seluruh amalan kita, semata-mata semuanya untuk mengejar akhirat, semata-mata untuk mendapatkan nilai terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla, tentu untuk akhirat kita. Tapi bukan berarti kemudian kita melupakan bagian kita hidup di dunia ini, karena dunia adalah sarana, adalah jalan untuk mendapatkan amalan terbaik, untuk mendapatkan nilai terbaik nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum.
Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صل وسلم وبارك على رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا والمسلمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والسيوف المختلفة والمحن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن كل بلدان المسلمين عامة اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم حرر المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم دامر الجيوش الكافرين المعتدين الصهيونية في فلسطين اللهم زلزل حكومتهم وزلزل أقدامهم يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة

Demikian siaran langsung khotbah dan salat Jumat hari ini. Semoga ibadah dan salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Mengharapkan surga, tapi mengabaikan sholat.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah

Selamat kembali teman Pro 2, masih ada Rinda Marlita di sini tentunya di rangkaian santai siang yang nemenin kamu di siang hari yang cukup hangat gitu kan ya teman Pro 2. Mendung tapi panasnya nggak terlalu terik. Ini cocoklah untuk kita abis buat kamu yang pulang Jumatan makan soto mie, kemudian bisa juga soto Lamongan, soto ayam atau soto bersantan. Enak banget nih teman Pro 2. Apalagi ditemenin sama lagu-lagu yang ada di Pro 2 FM gitu. Nanti di jam 1 siang kita akan ngobrolin seputaran FIFA World Cup 2026. Kira-kira informasinya apa aja yang bakalan aku share ke kamu di siang hari ini. Tapi sebelum itu aku mau puterin beberapa lagu dulu nih teman Pro 2. Ini sisa requestan di jam request ini. Ada Rara. Hai, selamat siang Rara. Rara yang ada di Tajur, katanya kalau Rara pengen dengerin lagunya Westlife dong Rin, katanya yang Flying Without Wings. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang ada dari Neng Nop. Hai Neng Nop, Neng Nop yang ada di Salabenda. Kalau Neng Nop katanya pengen dengerin lagunya dari Marion Jola dengan Aku Takdirmu. Boleh banget. Dan satu lagi ada dari Biru. Hai Biru, Biru yang ada di Tentara Pelajar. Katanya kalau Biru pengen dengerin lagunya dari siapa nih? Bernadia dengan Kata Mereka Ini Berlebihan. Boleh. Siap tiga lagu menemani kamu di siang hari ini dan ini menjadi akhir jam request untuk edisi hari ini. Kamu bisa merequest lagu-lagu kesayangan kamu kembali di setiap jam requestnya di jam 10 sampai dengan mendekati jam 1 siang di setiap hari. Kalau gitu langsung aja yuk, ini dia requestan kamu.

0: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ngerti boleh teman Preduya. Aku punya beberapa informasi yang berhubungan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Kira-kira ada informasi menarik apa ya seputaran bola ini? Jadi nih, Piala Dunia FIFA 2026 itu kan tinggal 50 hari lagi. Menjelang turnamen terbesar sepak bola dunia ini, FIFA kembali membuka penjualan tambahan tiket untuk seluruh pertandingan lewat situs resmi FIFA-nya. Nah, tiket tersedia untuk semua laga, totalnya itu ada 104 pertandingan dengan pilihan kategori 1 sampai 3 termasuk kursi baris depan. Ini tergantung ketersediaan. Penjualan dilakukan dengan sistem siapa cepat dia dapat dan juga masuk dalam fase penjualan menit terakhir yang berlangsung sampai final di 19 Juli nanti nih. FIFA bilang tambahan tiket ini juga akan terus dirilis secara bertahap sampai turnamen berlangsung. Karena tingginya antusiasme penggemar kan ya, antrian digital diperkirakan kembali terjadi ketika proses pembelian tiket. Selain pembelian reguler, FIFA juga menyediakan kembali pelayanan jual kembali tiket resmi untuk pemegang tiket yang berhalangan hadir. Jadi nggak dijual sendiri gitu, harus lewat FIFA-nya juga. Sementara itu, penggemar yang ingin pengalaman lebih eksklusif, tersedia juga paket hospitality yang sudah termasuk tiket pertandingan. Kalau sampai sekarang ini lebih dari 5 juta tiket Piala Dunia 2026 udah kejual, banyak banget kan ya. Nah, turnamen kali ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah dengan diikuti 48 negara dan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia

kita info lagi nih, tentunya masih berhubungan dengan Piala Dunia. Nah, pemain sayap Kanada Tajon Buchanan ini siap kembali mencatatkan sejarah di Piala Dunia FIFA 2026 nih teman Pro 2. 4 tahun lalu Buchanan menjadi pencetak asis untuk gol pertama Kanada di ajang Piala Dunia ketika mengirim umpan matang kepada Alfonso Davies dalam laga melawan Kroasia. Kini dia ingin kembali membawa semangat bagi para pendukung Kanada, apalagi nih ya, turnamen kali ini tuh akan digelar di kandang sendiri bersama Amerika Serikat dan Meksiko. Pemain berusia 27 tahun ini lagi tampil impresif bersama klub Liga Spanyol Villarreal, dan setelah dipinjam dari Inter Milan di Februari 2025 lalu, Villarreal akhirnya mempermanenkan Buchanan 6 bulan kemudian. Musim ini performanya meningkat pesat, kecepatan, kemampuan dribble, dan juga kontribusinya di lini depan bikin Buchanan menjadi salah satu pemain penting di Villarreal dengan torehan 6 gol di La Liga. Buchanan sendiri juga optimis Kanada bisa tampil mengejutkan di Piala Dunia edisi 2026 ini di bawah arahan pelatih Jesse March, dan ia yakin timnya mampu bersaing dan juga memimpin, punya mimpi besar di hadapan pendukung sendiri.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

pengen tetap update tapi malas ribet, langsung aja buka browser rri.co.id dari HP kamu nih Taman Pro 2. Berita terkini, musik, gaya hidup sampai dengan info lokal Bogor, semuanya ada dan bisa kamu akses kapan aja di mana aja. Jadi, tinggal buka browser dan juga ketik rri.co.id. Mudah, cepat dan pastinya terpercaya.

Apakah kamu merasa tidak melakukan apa-apa, sementara yang lain selangkah di depanmu? Stop, dengarkanlah ini. New York 3 jam lebih awal dari California. Tapi tidak berarti California terlambat. Ada orang yang masih sendiri, ada pula orang yang sudah menikah. Ada orang yang lulus kuliah di usia 22 tahun, tapi menunggu 5 tahun untuk bekerja. Yang lainnya lulus usia 27 tahun dan langsung bekerja. Obama pensiun dari presiden usia 55 tahun dan Trump maju di usia 70 tahun. Itulah yang dinamakan zona waktu. Setiap orang bekerja sesuai zona waktunya masing-masing. Tuhan punya rencana berbeda untuk setiap orang, maka bekerjalah sesuai zona waktumu. Teruslah berusaha dan berkarya yang terbaik, sehingga rencana-rencana baik dan indah atas hidupmu terjadi atas kehendaknya. Karena semua akan indah pada waktunya.

0: Kita jadi nonton gak?
1: Jadi dong, nanti aku jemput ya.
2: Ma, pinjem mobil ya.
1: Aduh, pakai habis lagi nih bensin. Nonton 100.000. Makan 100.000. Beli bensin
2: 200.000. Ah, mahal banget.
3: Bingung uang habis di bensin? Naik transportasi umum aja. Aksesnya mudah, fasilitasnya nyaman, minim polusi, dan yang paling penting, tarifnya ramah di kantong. Yuk, transportasi umum menunggumu.
1: Ya, udah sampai nih. Ya, turun yuk.

Masih informasinya dari seputaran Piala Dunia nih teman Predua. Keberhasilan Argentina jadi juara Piala Dunia 2022 di Qatar itu tentunya gak lepas dari munculnya pemain-pemain muda yang tampil gemilang. Nama seperti Julian Alvarez, Alexis Mac-Allister, sampai dengan Enzo Fernandez sukses jadi bagian penting dalam perjalanan Argentina sampai mengalahkan Prancis saat itu di final. Sekarang jelang Piala Dunia 2026, pelatih Lionel Scaloni ini kembali disebut siap memberi kesempatan kepada talenta muda baru. Salah satunya adalah Nico Paz. Gelandang kreatif berkaki kiri ini tuh tampil impresif bersama klub Serie A Italia Como di bawah asuhan dari Cesc Fabregas. Dan musim 2025-2026, Nico Paz sudah mencatatkan 12 gol dan juga 7 assist, sekaligus jadi salah satu pemain muda paling menonjol di Liga Italia. Kemampuan umpan terobosan, pergerakan agresif menuju kotak penalti sampai dengan naluri mencetak golnya bikin Nico Paz dinilai cocok banget dengan gaya permainan Argentina yang mengandalkan kreativitas, kemudian intensitas tinggi. Nah, di tengah skuad Argentina yang masih diperkuat generasi emas juara dunia, Nico Paz diprediksi bisa menjadi senjata baru Lionel Scaloni untuk menambah kekuatan lini serang di Piala Dunia 2026 nanti.

Oke, Tamana Pro 2, untuk informasi-informasi seputaran Piala Dunia 2026-nya udah dulu, ikutin terus informasi-informasi seputaran Piala Dunia di setiap harinya di jam 13 waktu Indonesia Barat sampai dengan mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat. Nah, di program Ngerti Bola di situ banyak informasi dari yang seputaran tekniknya, informasi seputaran klub-klubnya. Pokoknya banyak banget deh teman-teman Pro 2. Jangan sampai kelewatan.

0: Vila.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

2, udah pada punya RRI digital atau belum? Nah, kalau misalnya kamu belum punya RRI digital, jangan lupa ayo download sekarang di App Store ataupun di Play Store. Cari deh RRI digital. Kalau misalnya udah di-download, kemudian kamu tinggal bikin akun di situ, kamu bisa interaksi sama kita, bisa request di live chat ataupun berbagi informasi juga bisa loh di situ. Curhat-curhat bisa banget teman Pro 2. Makanya yuk download sekarang di aplikasinya di RRI Digital, di App Store ataupun di Play Store.

0: berjalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Kamu punya dua pilihan di setiap harinya, melanjutkan tidur dan bermimpi atau bangun untuk mengejar mimpi.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

dua kabar menarik datang dari dunia K-pop. G-Dragon ini dipastikan bakal ikut ngisi vokal di single pre-release terbaru aespa yang judulnya itu adalah WDA ataupun World Different Animal. Nah, ini tuh sudah dikonfirmasi langsung sama SM Entertainment di hari Jumat 8 Mei 2026. Lagunya sendiri rencananya bakal dirilis pada hari Senin di tanggal 11 nanti jam 16 waktu Indonesia Barat dan jadi pembuka menuju album penuh kedua aespa yang judulnya adalah Lemonade yang bakalan keluar di 29 Mei nanti nih teman Pro 2. Nah, album ini tuh berisi 10 lagu dan dikabarin bakal jadi titik perubahan aespa ke arah musik yang lebih dewasa, enggak se-eksperimental seperti konsep mereka yang awal-awal gitu deh. Nah, kolaborasi ini juga cukup bersejarah karena aespa jadi girl group generasi keempat pertama yang resmi bekerja sama dengan G-Dragon di proyek rekamannya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Rizky Kota Bogor.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.
2: Teman terbaik.

Taman Pradua The Weekend lagi jadi bahan obrolan di Taman Pradua. Jadi gini, promotor TEM baru aja ngasih kode soal kemungkinan konser The Weekend di Indonesia. Ini tuh baru nge-spill-spillnya tuh di hari Rabu di tanggal 6 Mei kemarin gitu. Nah, di video teaser sendiri yang mereka unggah, kelihatan panggung gede banget di tengah stadion penuh sama penonton. Nah, captionnya ini jadi perhatian gitu loh teman-teman Pro 2. Ada a forest shadowing on the final leg yang bikin fans langsung berspekulasi kalau Indonesia masuk jadwal konser berikutnya. Nah, buat kamu yang belum tahu, The Weeknd sendiri atau Abel Tesfaye ini penyanyi asal Kanada yang terkenal dengan lagu-lagu kayak Blinding Light, ada Star Boy, sampai dengan Can't Feel My Face, dan dia punya ciri khas suara falsetto. Dan juga punya gaya musik yang agak gelap tapi emosional. Karirnya sendiri juga panjang, mulai dari mixtape, ada House of Balance, sampai dengan yang terbaru itu adalah Hurry Up Tomorrow yang rilis di 2025.

udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman Pro 2 udah tahu belum? Tidur bukan sekedar aktivitas penghilang kantuk. Saat tidur, otak akan memproses pikiran dan emosi agar bisa merespon dengan baik. Tubuh juga akan memperbaiki segala kerusakan yang disebabkan oleh paparan radikal bebas, sinar matahari, dan juga polusi. Tidur juga akan membuat tubuh melepaskan hormon stres yang disebut kortisol, sehingga dapat menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, kamu akan menjadi lebih stabil secara emosi, lebih produktif, kreatif, dan terhindar dari penyakit-penyakit kronis.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Aktor Korea Selatan Lee Byung-hun ini resmi dikonfirmasi bakal ngebintangin film terbaru, judulnya itu adalah Nambel, produksi Hive Media Corp. Dan pengumuman ini tuh disampaikan di hari Rabu 6 Mei 2026. Film Nambel sendiri ini adalah film aksi bela diri yang ngambil latar awal dinasti Joseon. Ceritanya tentang misi penyelamatan tawanan di mana 9 prajurit dengan latar belakang dan juga kemampuan berbeda berangkat ke Pulau Tsushima untuk menghadapi bajak laut Jepang. Menariknya nih teman-teman berdua, film ini juga jadi debut penyutradaraan Lee Mo-gai yang sebelumnya dikenal sebagai sinematografer di film-film besar kayak The Day, Exhuma. Jadi ekspektasi ke film ini tuh cukup tinggi, apalagi dari sisi visual dan juga aksinya. Di film ini Lee Byung-hun akan memerankan karakter Im Ok, seorang pemimpin misi yang digambarkan tenang, tegas, dan juga berpengalaman di medan perang. Ini juga jadi kolaborasi ketiga Lee Byung-hun bersama Hive Media Corp setelah sebelumnya sukses lewat film Inside Man dan juga The Man Standing Next. Gitu. Waduh, jadi nggak sabar nih. Ini salah satu film yang recommended banget untuk ditunggu karena kombinasi cerita sejarah, aksi, dan juga nama besar yang ada di balik film Nambelnya sendiri. Waduh, keren banget nih. Nah, teman Pro 2, ini tuh jadi informasi terakhir aku untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan rangkaian santai siang jam request tadi. Kemudian ada ngerti bola dan informasi-informasi seputar hiburan di hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

baik kamu. Hai, selamat sore teman Bro 2. Apa kabar kamu hari ini? Aku balik lagi di sore

0: should take it off.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Mutakin, Ketua KORNI Kota Bogor, mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah dipilih menjadi salah satu media untuk melakukan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Dan sebanyak 146 penumpang dari 20 negara masih menjalani karantina di atas kapal, sementara sebagian penumpang lain sudah kembali ke negara masing-masing sebelum wabah sepenuhnya bisa dipahami. Nah, dugaan sementara menyebutkan kalau pasangan Belanda yang meninggal kemungkinan sudah terpapar virus sebelum naik ke MV Hondius saat melakukan wisata pengamatan burung di Argentina, Chile, dan Uruguay. Wilayah yang memang diketahui punya tikus pembawa hantavirus gitu ya. Dan Argentina sekarang

mengikuti pelayaran kapal tersebut itu lagi dipantau. Ada dua pria usianya 67 dan 65 tahun yang sempat ada di kapal sudah diisolasi dan menjalani tes di National Center for Infectious Diseases. Salah satunya mengalami pilek ringan, sementara yang lain tidak menunjukkan gejala. Keduanya juga diketahui ada dalam penerbangan yang sama dengan satu pasien

waspada dan berhati-hati, dan gak ada salahnya ya kalau kita cari informasi lebih jauh lagi dan memantau gitu ya soal wabah yang baru ini, hantavirus.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

teman-teman Pro 2. Hari ini bakal ada perhelatan kirab budaya Melangkala Tatar Sunda ya, yang digelar di dari kawasan Batu Tulis menuju Lawang Surya Kencana di Kota Bogor hari ini. Nah, sehari sebelumnya nih kemarin Pak Wali Kota Bogor Dedi Ar-Rahim sudah meninjau langsung kesiapan Museum Pajajaran

pameran utama, kawasan di sekitar museum sampai di ruang apa namanya prasasti batu tulisnya gitu ya. Dan beliau juga didampingi oleh tim dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor untuk memastikan seluruh persiapan berjalan optimal gitu ya. Jadi secara teknis udah dicek, semoga semuanya lancar-lancar. Dan dijelaskan juga oleh beliau bahwa kehadiran mahkota Binokasi Sang Hyang Pakeh ini dalam rangkaian Milangkara Tatar Sunda punya makna penting untuk masyarakat Sunda Teman Pro 2. Ini adalah simbol budaya gitu ya, yang dinilai jadi pengingat hubungan sejarah, terus juga persaudaraan sama semangat kebersamaan di antar wilayah di Jawa Barat. Kegiatan kirab budaya ini juga jadi sarana memperkenalkan filosofi dalam sejarah Sunda kepada generasi muda gitu. Jadi harapannya lewat kirab Milangkara Tatar Sunda hari ini, hubungan antar daerah di Jawa Barat bisa disampaikan dalam bentuk narasi, terus juga cerita dan simbol budaya. Dan ini jadi cara sederhana untuk menjelaskan lagi makna totopong, baju pangsi, kujang sampai mahkota Binokasih yang syarat akan filosofi kasih sayang gitu Teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan sih kirab hari ini lancar nanti ya Teman Pro 2.

0: Tahukah kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Amerika Selatan menuju Eropa. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyampaikan bahwa sampai saat ini tercatat 5 kasus terkonfirmasi dan 3 kasus suspek hantavirus termasuk

Pro2 Hype mengumumkan pembentukan label baru bernama ABD yang akan fokus memproduksi grup perempuan generasi berikutnya. Label ini dijadwalkan mendebutkan girl group pertamanya pada paruh kedua tahun 2026 mendatang. ABD merupakan singkatan dari A Bold Dream yang mencerminkan pendekatan kreatif, fleksibel, serta pemikiran ringan dalam produksi musik. Hype menjelaskan konsep ini menggambarkan imajinasi unik yang menempatkan D setelah A dan B secara kreatif, teman perduan. Ya, demikianlah info Pro2 pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas atensi kamu. Selamat sore dan sampai jumpa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kedua, sebuah prestasi yang keren banget nih berhasil diraih sama Vinza Ataris. Dia adalah seorang siswa baru kelas 4 SD teman pro 2 dari SDIT Al-Multazam. Dia berhasil meraih medali perak dalam Next Gen Olympiad Global Round 2026 yang digelar di Sydney, Australia. Ini adalah Mathematics Olympiad ya, Olimpiade Matematika Global. Ini sebuah pencapaian yang awesome banget ya. Menunjukkan kemampuan pelajar asal Kabupaten Kuningan ini bersaing di tingkat dunia teman pro 2, dan prestasi ini merupakan hasil

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.
2: Teman terbaik.

adakah di antara kamu yang hobi lari atau bahkan udah sampai tahap di mana kamu suka ikut maraton atau half maraton atau bahkan punya cita-cita pengen ikutan ultra maraton teman Pro 2? Yes, ada satu informasi soal ultra maraton yang baru aja terjadi di Cocodona, yaitu Rachel Entrekin,

Man Pro 2 56 jam dia lari, dia maraton, ultra maraton, lebih-lebih dari itu ya. Dan sekaligus memecahkan rekor tercepat sepanjang sejarah Coco Donut 250. Dan prestasi ini melanjutkan dominasinya Rachel dalam 3 tahun terakhir. Dia memang debut di 2024. Dia memenangkan kategori wanita di finish posisi 11 overall. Tahun berikutnya dia kembali

0: kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Produa udah tahu belum? Tidur bukan sekedar aktivitas penghilang kantuk. Saat tidur, otak akan memproses pikiran dan emosi agar bisa merespon dengan baik. Tubuh juga akan memperbaiki segala kerusakan yang disebabkan oleh paparan radikal bebas, sinar matahari, dan juga polusi. Tidur juga akan membuat tubuh melepaskan hormon stres yang disebut kortisol, sehingga dapat menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, kamu akan menjadi lebih stabil secara emosi, lebih produktif, kreatif, dan terhindar dari penyakit-penyakit kronis.

Kamu teman Produa, nanti malam di Jalan Surya Kencana Kota Bogor akan ditutup sementara ya, selama pelaksanaan kirab budaya Mahkota Binokasi. Tepatnya jalan yang akan ditutup itu dari kawasan Batu Tulis

aku sih bayanginnya pasti akan seru juga sih ngelihatnya, ya kan, ada pasukan berkuda, kereta kencana, kapan lagi kita lihat ya kalau enggak saat ini, ya enggak sih teman Pro 2. Dan Kadit Biro Operasi Satlantas Polresta Bogor Kota itu Lukito juga mengatakan kalau penutupan kawasan Surya Kencana akan dimulai dari simpang Ahoy hingga Lawang Surya Kencana. Dan pengamanan juga pengaturan lalu lintas dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kirab budaya berjalan aman dan tertib. Akan ada aparat gabungan juga teman Predo dari kepolisian dan juga Dinas Perhubungan Kota Bogor yang sudah menyiapkan sejumlah skema rekayasa arus kendaraan. Sekitar 200 personel gabungan diterjunkan untuk mengatur lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Jadi penutupan kawasan Surya Kencana itu diperkirakan mulai dari jam 7 malam ya sampai sekitar jam 12 malam nanti, karena memang kirabnya diperkirakan akan mulai sekitar pukul 19.30 malam ini ya teman Pro 2 ya. Dan selama penutupan berlangsung, kamu masih bisa menggunakan jalur alternatif lewat jalan roda untuk lewat untuk menuju lingkar SSA Istana Kebun Raya Bogor. Petugas juga akan melakukan penjagaan di sejumlah titik yang berpotensi mengalami kepadatan kendaraan. Diimbau juga masyarakat mengikuti arahan petugas dan tidak parkir sembarangan di jalur kirab budaya ya teman Pro 2, supaya kirab malam hari ini berjalan dengan lancar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Juan yang sekarang kayaknya makin akrab dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini bukan cuma sekedar kebiasaan iseng aja teman pro 2, tapi doom scrolling adalah fenomena yang memang muncul dari cara kita berinteraksi dengan teknologi. Kata doom artinya malapetaka, dan memang seringkali aktivitas ini tuh kesannya harmless tapi membuat kita terjebak dalam arus informasi yang berat, negatif atau melelahkan, bahkan tanpa kita sadari kita udah buang-buang waktu gitu ya. Anehnya walaupun bikin kita cemas, kadang-kadang lelah, kita kayak aduh lelah banget sih sama semua postingan di media sosial, tapi kita tetap aja lanjut scroll seolah-olah tuh kayak ada dorongan yang susah dihentikan. Salah satu penyebabnya mungkin kita punya rasa ingin tahu alami ya sebagai manusia. Kita seolah-olah pengen tahu apa sih yang lagi terjadi, apa sih yang lagi ramai dibicarakan. Ditambah lagi algoritma media sosial memang dirancang untuk terus menyajikan konten yang sesuai dengan minat kita, bikin kita jadi betah berlama-lama, dan tanpa disadari kita masuk ke dalam lingkaran tanpa ujung teman pro 2. Dan di sisi lain banyak juga orang yang melakukan doom scrolling jadi bentuk pelarian kalau lagi bosan, lagi lelah, lagi cemas, atau lagi nunggu KRL. Itu kayaknya langsung aja scrolling ya gak sih teman pro 2? Dan kalau misalnya ini dilakukan terus-menerus, takutnya sih jadi bahaya ya. Kalau sekali-sekali aja mungkin gak apa-apa, tapi kita tetap harus mindful dan be aware untuk bisa membatasi waktu doom scrolling kita, ya gak?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

saatnya mediasi. Menyiapkan diri agar lebih berisi. Selalu ada mentari baru di setiap pagi. Selalu ada kesempatan baru di setiap hari.

wabarakatuh. Saya Haji Iswayudi, selaku Ketua PSSI Kabupaten Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Dan semoga Indonesia juga ikut serta dalam Piala Dunia 2026, karena ada beberapa negara yang sudah lolos tapi mengundurkan diri di Piala Dunia 2026. Ini kesempatan baik untuk Indonesia di ajang dunia ikut Piala Dunia 2026. Jaya selalu RRI, RRI hebat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Teman berdua grup rock legendaris asal Inggris The Rolling Stones kembali menghidupkan musik mereka ya dengan mengumumkan album terbaru mereka yang judulnya Foreign Tongues. Album ini dijadwalkan meluncur di 10 Juli 2026 menandai karya studio ke-25 sepanjang karir panjang mereka. Gak banyak ya teman berdua ya musisi yang bisa meluncurkan 25 album. Keren banget sih. Dan kehadiran album ini jadi lanjutan dari kesuksesan Hackney Diamonds yang dirilis kurang dari 3 tahun lalu dan berhasil meraih posisi puncak tangga lagu di berbagai negara ya. Album ini juga jadi tonggak penting karena mengakhiri penantian panjang selama hampir 2 dekade sejak rilisan sebelumnya. Dan dalam pengumuman resminya, The Rolling Stones juga memperkenalkan single terbaru judulnya In The Stars yang jadi gambaran awal dari nuansa musik dalam album mendatang mereka. Visual yang dibagikan ke publik memperlihatkan para personel utama kayak Mick Jagger, Keith Richards, dan Ronnie Wood masih aktif berkarya di studio rekaman, menunjukkan semangat yang tetap terjaga walaupun usia mereka udah gak lagi muda ya teman berdua. Dan album Foreign Tongues juga kan menghadirkan kolaborasi spesial nih dari sejumlah musisi ternama yang diajakin collab ya. Ada mantan personel The Beatles, Paul McCartney, terus ada vokalisnya The Cure, Robert Smith. Kehadiran nama-nama besar ini diprediksi akan jadi magnet tambahan ya buat album ini, sekaligus memperkaya warna musik yang ditawarkan sama The Rolling Stones. Walaupun antusiasme penggemar terus meningkat, band ini belum mengumumkan rencana tour mereka teman berdua untuk mendukung perilisan album. Ada beberapa laporan yang

menjadi alasan utama di balik keputusannya mereka. Sebelumnya banyak spekulasi juga soal proyek baru ini yang sempat muncul ya setelah mereka rilis single edisi terbatas dalam format vinyl menggunakan nama samaran tapi tetap ketahuan saking legendarisnya The Cockroaches. Strategi ini memicu rasa penasaran penggemar ya, sekaligus jadi sinyal awal kehadiran album terbaru. Well, ya kita lihat nanti deh apakah benar akan terjadi atau enggak yang namanya tour dunia mereka.

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: pendengar radio, mari kita dengarkan langsung siaran langsung Piala Dunia yang akan ditayangkan dan diperdengarkan kepada kita semua oleh Radio Republik Indonesia atau RRI Kota Bogor.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Di jam 7 malam saat tim Latih Putri harus menutup sore ceria kali ini. Sekaligus aku pamit, tapi aku bakalan nganterin kamu dulu gabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Music Live Chat edisi hari Jumat malam ini ya teman Pro 2. Dan ya pasti MLC malam ini juga disiarkan di Pro 2 Network seluruh Indonesia. Aku pamit, sampai ketemu lagi lain waktu. Happy weekend.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

Selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue Edi Taman, nemenin lo di malam hari ini, di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin, jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta, atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Sobat Tuan LC Music Live Chat, dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Malvin.
1: Halo,
0: boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya.
0: Hampir setengah 5 bulan berarti ya kurang lebih ya.
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh, produksinya.
1: Kita lagi menyiapkan ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke.
1: Okay. Jadi memang yang udah rilis mungkin kan ini 2 sebenarnya, udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Okay. Setelah itu ya memang kelima sampai ke-9 ini lagi tahap penyelesaian juga sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Wih, ini seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya. Ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Kayak udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Oh, tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Oh, oke. Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya, tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya ya, mungkin lagi bisnis tapi udah gak sejalan lagi nih ya, bisa ya. Masuk gitu, mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian?
1: Iya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri, tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Ya gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Ya. Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah partner ya business. Yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bukan sistem.
0: Oh, oke. Oke, oke. Berarti kayak sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya? Kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Lebih ya?
1: Ya, karena ya itu tadi kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Bener, make sense. Iya sih, bener juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalani dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Bener.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah nggak cocok ya udahlah kita. Udah gitu, bukan rezeki buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan. Buat kita mungkin, ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya. Profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang ya, maksudnya apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, merah tapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin beat dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh. Gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih. Harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan. Lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain
1: gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita.
0: Okay.
1: Sama cinta gitu. True love. Mungkin lama. Kalau untuk bisnis sih ya
0: udahlah. Ya,
1: kayak uang aja mengalir gitu.
0: Okay.
1: Datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu.
0: Aduh, gokil. Tapi ada nggak nih maksudnya biasanya kan ya oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan, ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya. Ya kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya sebenarnya. Okay. Lebih ke kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
1: melepaskannya
0: ya, jadi biar nggak
1: nempel, nggak nempel.
0: Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya ya, mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya ya, di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepat
0: gantung
1: tak dudur. Jadi memang joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih, karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oh, agak lama itu, butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulan
0: sih. 3 bulan? Wow, lumayan juga berarti ya. Lumayan. Untuk lagu ini ya. Kesulitannya tadi ya soal musiknya.
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya susah.
0: Oh iya sih.
1: Mencari energi. Bener sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya, cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu, kayak ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Kayak udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya, karena emang ya tadi bertolak belakang kan, galau tapi kita harus jogetin. Nah itu, coba dipikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan, kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia Tak Sejalan. Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gara galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gara galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam loh.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Gitu. Audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah.
0: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya gak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin apa? Mesin jet. Baru gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin.
1: Ada mellow.
0: Oh, ada di, ya, di album ini akan ada juga.
1: Ada, itu lagu kelima yang lagu cinta cuma satu. Oh, wow.
0: Cuma satu berarti spesial loh, Bang. Ya, cuma satu.
1: Itu melo tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi suara mesin.
0: Bener-bener musiknya tetap ya benang merahnya masih sama ya Bang ya.
1: Benang merah masih sama. Lebih karena sinte lebih banyak kan sinte sih sound design karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang yeah. benar-benar. Berarti kalau gitu secara apa ya secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya kalau bikin lagu atau bikin musik
1: ya karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris atau suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Okay.
1: Tapi kalau saya kan live saya ajaknya dancer bukan musisi.
0: Okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget-joget. Berarti emang menikmati panggung ya Bang.
1: Iya.
0: Bener. Oh gitu. Tapi pernah enggak Bang ada enggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan. Mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan.
1: Enggak
0: ini sih. Kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya ya ini.
0: Bener sih. Iya. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, bener. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Oke. Berarti ada total akan ada 9 lagu. Dengan 5 lagu yang akan selesai nanti.
1: Selesai,
0: ya. Tinggal dikit lagi berarti, Om.
1: Promo di sini juga kan.
0: Ayy, sedap. Boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada enggak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini.
1: Mm-mm.
0: Kenapa apa yang susahnya? Kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin, tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Oke. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Dengan joget. Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Dengan joget.
0: Gokil. Tapi kalau kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek, Zara Larsson.
0: Zara Larsson. Oh, ya, seru Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malvin. Buat lo semua yang pengen bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Malvin. Alright, dari Bang Malvin nih ya untuk single ketiga ya, berarti ketiga atau keempat? Ketiga ya, benar ya, ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Semoga bisa menginspirasi. Yes. Mode baru gitu, kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau, coba jogetin joget, gitu kan. Iya. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music itu. Okay. Nama pribadi saya Malvin, huruf besar MALV. Venus IM.
0: Okay, bisa dicek di semua DSP ya.
1: Untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh, di mana?
1: Malvin Yulita Tambrin dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin saya. Semua ya. Jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yulita Tambrin dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, music video udah ada?
1: Sudah ada.
0: Bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pingin joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau gitu?
1: Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Iya, jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sudah.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu, Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh, berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja, mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar enggak ketinggalan nanti update-update-nya ya. Jadi pastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Jadi
1: jangan lupa request.
0: Nah itu dia, sekarang galau sedih, galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini, terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya, nanti akan kesini lagi katanya. Promo sini, jangan kapok-kapok ya Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan, udah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu gue Edi Tama pamit dan
1: Malvin ikut pamit juga.
0: Oke, kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan, teman Pro 2. Bye-bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat malam teman Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, tunggal putri Maila Cahya Aviliana Pratiwi terhenti di babak semifinal Hydro Plus Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2026 pebulu tangkis asuhan Pelatnas PBSI itu kalah atas Sausan Dwi Ramadhani dari Jarum Kudus dengan skor 21-17-21-19. Pertandingan semifinal berlangsung di Gor Jarum Kudus pada Jumat 8 Mei 2026. Maila Cahya mengutarakan bahwa pertahanan yang kurang kuat menjadi penyebab kekalahan di game pertama. Di game kedua, tambahnya, sempat terjadi kejar-kejaran poin namun kesalahan sendiri menjadi pembawa kekalahan.

Kita beralih ke informasi selanjutnya. Putra Tri Ramadhani berhasil lolos di babak kualifikasi lead putra dalam ajang World Climbing Series Wujiang Tiongkok Jumat 8 Mei 2026. Dia sukses bertengger di peringkat keempat dan mencapai top di jalur 1. Putra akan bersaing dengan 23 atlet lainnya dari berbagai negara di babak semifinal kejuaraan tersebut. Pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri mengaku keberhasilan putra memang sudah sesuai perkiraan dan diharapkan tidak kehilangan fokus. Di nomor lead putra, Timnas menurunkan dua atletnya yakni Putra Tri Ramadhani dan Rafiandi Ramadan. Namun sayangnya tidak ada perwakilan Indonesia yang lolos di kelompok putri. Tema Bro 2 itulah info Bro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sedang mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu.
1: Yo, what's up? Baby, let's
2: go. Welcome, welcome to Pro 2 FM with Dimas Arda. Dimas Arda.
3: Yo yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prodo balik lagi dengan Arda di malam hari ini ya. Di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam sampai dengan nanti di jam 12 yang bakal nemenin kamu. Kita bakal seru-seruan bareng di hari Jumat ya. Ada bahasan soal film nanti. Ada beberapa rekomendasi film yang bakal saya kasih ke kamu. Mungkin kamu bisa tonton untuk apa ya? Mengisi waktu luang kamu Teman Prodo. Tapi sebelum itu saya mau puterin dulu satu lagu untuk kamu nih. Ini lagunya Tiket Teman Prodo ya. Hanya kamu yang bisa. Enjoy sama lagunya.

0: apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Oke, kita masih di 106,8 FM Radio RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Film yang mengangkat kisah nyata. Mungkin ini akan jadi satu topik kita di malam hari ini, di mana film-film yang biasanya diangkat dari kisah nyata itu mampu menyentuh hati, membuat emosi yang mendalam kita sebagai penonton gitu. Dan gak terkecuali juga dengan film-film yang punya nuansa sedih gitu, menampilkan kisah kehidupan yang mengharukan, kemudian mungkin ada unsur penuh perjuangannya. Dan di sini ada beberapa rekomendasi film sedih, mungkin bilangnya ya, terbaik sepanjang masa yang diangkat dari kisah nyata, yang mungkin juga bisa jadi pilihan tontonan kamu, teman berdua. Yang pertama mungkin ada 12 Years a Slave. Ini tahun 2013 rilisnya. Satu film yang disutradarai pada saat itu sama Steve McQueen ya. Dan filmnya sendiri itu dibintangi sama Chiwetel Ejiofor gitu ya. Dan kemudian ada Michael Kenneth Williams juga, Michael Fassbender ya, sampai dengan Brad Pitt gitu. Ceritanya tuh tentang seorang pria berkulit hitam dan diculik di Washington DC. Kemudian si tokohnya ini itu dijual sebagai budak, teman Pro 2 gitu. Ini satu film yang merupakan film drama sejarah Amerika Serikat, Britania Raya, yang diadaptasi dari tulisan memoir 1853. Kamu mungkin bisa cari tahu trivia yang ada di film ini, dan itu banyak sekali. Ini satu film yang juga kayaknya perlu kamu tonton, teman Pro 2 ya. Itu film kita yang pertama, ada 12 Years a Slave. Tonton teman Bro 2 kalau belum nonton.

0: Udah tahu belum? Hari Hak Asasi Manusia dirayakan setiap tahun di seluruh dunia pada 10 Desember. Ayo, jangan sampai lupa ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

bareng. Dan setiap Piala Dunia jagoan saya Brazil. Tahun ini mudah-mudahan Brazil lagi, sebab saya melihat kalau seninya main sepak bola itu adanya di tim Brazil. Dan sekarang udah bergeser kepada sepak bola modern, tetapi timnas Brazil dengan pemain-pemain mudanya yang semuanya banyak bermain di klub-klub Eropa juga sudah mengikuti

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, udah obrolan kita lanjutin lagi dia. Yang berikutnya ada film biografi sebenarnya. Jadi ini masuknya apa ya? Biografi drama ya. Dibintangi sama Will Smith, sama anaknya juga Jaden Smith. Ada juga Brian Howe ya, dan juga Tandy Newton gitu. The Pursuit of Happiness yang mengisahkan perjuangan seorang ayah tunggal yang namanya Chris Gardner. Ini diperankan sama Will Smith dan putra kecilnya namanya diperankan sama Jaden gitu. Mereka ini ceritanya harus tinggal di tempat penampungan dengan menghadapi banyak kesulitan hidup teman berdua. Tapi di tengah keputusasaannya si Gardner ini tetap berjuang agar mampu memberi kehidupan yang lebih baik untuk putranya. Jadi kalau misalnya kamu gak tahu gitu, kamu bisa searching yang namanya William Gardner teman berdua. Kalau gak salah dia tuh apa ya, akhirnya tuh jadi orang kaya sih, trader atau apa gitu. Yang jelas ada satu kutipan atau quotes-nya yang saya ingat banget, dan itu kebetulan pada saat itu saya pakai untuk apa ya, untuk lembar skripsi saya sih waktu itu ya, karena kutipannya buat saya itu bagus sekali. Dia bilang artinya ya, dalam bahasa Inggris, hidup itu seni menggambar tanpa penghapus, teman berdua gitu. Jadi itu film kita yang kedua, teman berdua ya. Yang tadi yang pertama ada 12 Years a Slave. Kemudian juga ada The Pursuit of Happiness yang rilis di tahun 2006, teman-teman. Nanti kita lanjutin lagi ke film kita yang berikutnya. Jangan

Udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sih, buaya itu ada sebelum zaman dinosaurus. Meskipun badannya tidak sebesar T-Rex, buaya juga mengeluarkan air mata saat ia memakan mangsanya. Yang bikin unik, buaya ternyata sering dijuluki hewan yang setia. Bahkan saat si betina mati, buaya jantan tidak akan kawin lagi. Buaya sendiri memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya, atau yang dikenal dengan sebutan monogami. Duh, ternyata buaya hewan yang setia ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita lanjutin lagi nih teman Brodo. Yang berikutnya ada United 93. Ini film 2006. Satu film yang diadaptasi juga dari kisah nyata dari kejadian sejarah United Airlines penerbangan 93. Dan ini film rilis di 2006, 5 tahun setelah kejadiannya, di tahun 2001 ya pada saat itu. Di 11 September 2001, pesawat ini dibajak sama para teroris, kemudian jatuh di dekat Shanksville. Ini filmnya juga disutradarai sama Paul Greengrass. Dan filmnya mengkisahkan tentang kejadian penerbangan United Airlines 93 dan perjuangan para penumpang ya teman-teman Pro 2, di mana para penumpang itu kan bekerja sama ya untuk melindungi pesawat dan melawan pembajak. Selain itu juga pembuatan film ini juga punya tujuan untuk mengenang para awak juga dan juga para penumpang pesawat United Airlines 93 atas tindakan berani mereka pada saat itu.

Oke, okay, obrolan dua kita lanjutin. Kamu masih di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam bareng Arda untuk malam hari ini. Masih ngomongin soal film-film yang diangkat dari kisah nyata yang mungkin menghadirkan drama yang mengharukan, sama obrolan dua ya. Yang berikut ada Fruitvale Station. Ini film di tahun 2013. Filmnya punya genre drama, kriminal, biografi. Sutradaranya Ryan Coogler, sama obrolan dua ya. Dan ini film ceritanya tentang Oscar Grant 3. Yang main tuh Michael B. Jordan pada saat itu ya. Jadi seorang pria kulit hitam yang berusaha keras untuk hidup dan menghidupi kekasihnya, si ini yang main Melanie Diaz. Kemudian putrinya juga ada namanya pada saat itu yang main Ariana Neal ya, yang masih kecil. Nah, si Oscar ini ketemu sama teman, musuh, keluarga dan juga orang asir di hari terakhir tahun 2008 pada saat dia menemani keluarga dan teman-temannya untuk nonton kembang api di malam tahun baru di San Francisco gitu. Nah, kemudian dia ini terlibat pertengkaran dengan polisi yang berakhir menjadi sebuah tragedi, teman Prodo. Filmnya juga bagus, ini cocok juga kamu tonton. Kalau misalnya kamu belum tonton, coba kamu searching Fruitvale Station terus tonton filmnya, teman Prodo.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ketua Milanisti Indonesia Sezione Bogor, senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI emang gak ada lawan. Selamat ya.

0: Oke, nomor 2 kita lanjutin lagi ya. Untuk film kita yang berikutnya ada Boys Don't Cry. Ini mengisahkan kisah transgender muda yang namanya Brandon Tina yang meninggalkan kampung halamannya di bawah ancaman pada saat saudara laki-laki mantan pacarnya tahu bahwa dia secara biologis adalah perempuan. Nah, kembali tinggal di kota kecil nih ceritanya. Nama kotanya itu Fall City, Nebraska. Si Brandon ini jatuh cinta pada Lana, kemudian merencanakan masa depan bersamanya. Tapi pada saat mantan teman narapidana John dan juga Tom tahu ya rahasianya si Brandon, semuanya akhirnya berubah dengan sangat cepat, teman pro 2. Itu film kita yang berikutnya. Ini ngomong-ngomong filmnya udah cukup lama juga sebenarnya tahun teman pro 2 ya. Tahun 1999. Ini film yang apa? Mungkin yang paling lama ya di antara list film yang dari tadi kita bahas gitu ya. Nanti mungkin ada satu film lagi teman bro 2 yang bakal kita bahas, film tahun 2000-an, masih film tahun 2000-an, dan filmnya juga dari kisah nyata teman bro 2. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Bro 2 FM.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Oke, film kita yang terakhir ada Bobby, teman Broadway ya. Ini film garapan dari Emilio Estevez dan menceritakan tentang kejadian pembunuhan senator Amerika Serikat Robert F. Kennedy yang ditembak di tahun 1968 pada tanggal 5 Juni ya di Hotel Ambassador di Los Angeles, California. Melibatkan seorang pensiunan penjaga pintu, manajer hotel, penyanyi lounge, kemudian busboy ya, dan juga ahli kecantikan yang bersinggungan dengan kejadian pada saat itu, teman berdua. Ini film yang juga mungkin kamu bisa tonton, teman berdua ya. Ini juga yang menjadi akhir dari perjumpaan kita, teman berdua. Tadi udah ada beberapa rekomendasi film yang bisa kamu tonton. Ada Bobby yang terakhir, terus Boys Don't Cry, ada juga Fruitvale Station, ada United 93, dan The Pursuit of Happiness sama 12 Years a Slave ya, teman berdua ya. Ini bisa kamu tonton, bisa maraton karena masih ada banyak waktu ya. Sabtu, Minggu masih bisa nonton di rumah. Sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Kalau gitu saya Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu. Kemudian, masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

Demikian tadi teman Pro 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2 selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 98 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Hello, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari Sabtu ini, di mana saya bakal nemenin kamu sampai dengan jam 9 nanti, teman Pro 2. Ada banyak informasi yang mau saya share ke kamu, tapi nanti informasinya bakal mulai di-share di jam 6 karena sekarang kita punya jazz musik dulu nih, 1 jam cuma lagi. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
1: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagi.

0: Wih, sepatu baru nih.
1: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
0: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini, mah.
1: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
1: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gue, bro.
0: Coba. Lah, gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Halo teman berdua, Deli Tambunan udah balik lagi untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari Sabtu ini ya. Dimana saya punya informasi-informasi terkini yang mau saya share. Jadi walaupun weekend nih, kamu harus tetap up to date teman berdua ya. Sambil nemenin kamu beraktivitas, belepotan amat saya ngomong dari tadi ya. Sambil menemani kamu beraktivitas di pagi hari ini teman berdua. Selain informasi yang mau saya bagi, saya juga udah siapin lagu-lagu enak nih. Biar kamu juga semangat, apalagi untuk yang gak dapat libur hari ini. Yang hari ini mungkin harus ada kesibukan, harus melakukan kesibukan ya. Ada kondangan, apapun lah ya. Yang jelas, saya udah siapin lagu-lagu enak untuk kamu, teman Pro 2. Salah satunya nih, di jam 6 ini untuk membuka perjumpaan kita kembali, saya udah siapin lagunya Diskoria, Lale Manino, dan juga Bunga Citra Lestari dengan Badai Telah Berlalu, teman Pro 2. Tinggal saya play ke kamu.

Selain lagu ini, teman Pro 2, saya juga punya lagunya Arman Maulana yang mengcover lagu miliknya Coboy Junior dengan kamu, teman Pro 2. Bakal saya puterin ke ruang dengar kamu juga nih.

pokoknya ada banyak banget lagu-lagu enak yang bakal kamu nikmatin sampai jam 9 nanti teman Pro 2. Lagu kamu dari Arman Maulananya bakal saya puterin setelah saya kasih dulu nih lagu dari One Republic yang menjadi original soundtrack dari Top Gun Maverick with I Ain't Worried.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hai Ni, cuaca hari ini.
1: Informasi perakiran cuaca hari ini kita share ke kamu sebagai informasi yang pertama, teman pro 2 ya. Ada informasi perakiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kayak gimana informasinya? Yuk kita sama-sama simak, teman pro 2. Ini dia.
2: Yuk sobat, cek informasi cuaca terbaru dulu. Bersama saya Leni, prakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas pagi ini untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca khususnya bagi sobat yang berada di wilayah Jawa Barat bagian barat untuk hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Sobat RRI dan BMKG, cuaca hari ini diperkirakan cukup bersahabat di mana pada pagi hingga siang hari cuaca cenderung secara umum cerah berawan dan potensi hujan diperkirakan terjadi pada sore hingga menjelang malam hari dengan intensitas hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam harinya cuaca diperkirakan secara umum berawan namun terdapat potensi hujan ringan pada skala lokal atau tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Sedangkan pada dini hari nanti cuaca diperkirakan secara umum berawan. Sobat RRI dan BMKG masih perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada skala lokal dan berdurasi singkat terutama pada sore hari. Jangan lupa sobat untuk selalu pantau informasi cuaca terkini pada kanal resmi info BMKG. Sekian informasi cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan selamat berakhir pekan.
1: Terima kasih banyak Leni dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Baratnya ya. Masih ada potensi hujan teman pro 2. Jadi jangan lupa untuk dicek-cek lagi nih, payungnya udah kamu bawa belum untuk yang mau berangkat. Terus jas hujannya udah kamu bawa belum? Kalau belum disiapin juga ya, biar nanti pada saat tiba-tiba hujan kamu sudah ready.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: Begini. Berita pagi ini.
1: Teman berdua, kirap atau pawai budaya dalam rangka Milangkala Tatar Sunda digelar Pemprov Jawa Barat di Kota Bogor ya. Dan warga antusias banget nih menyaksikan rangkaian seni dan budaya perwakilan daerah di 27 kabupaten di kota di Jabar. Kabupaten dan kota di Jabar. Di mana pawai budaya dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, Bupati dan juga Wali Kota, serta tokoh-tokoh di Jawa Barat. Jadi rangkaian kirapnya itu diisi oleh 30 kesenian dan budaya perwakilan 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, serta perwakilan Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah tahun pro 2 ya. Begitu, Wali Kota Bogor Deddy Rahim mengatakan kirap mahkota binokasi dan seni budaya di Kota Bogor ini merupakan rangkaian Milangkala Tata Sunda atau ulang tahun lahirnya peradaban Tanah Sunda di Jawa Barat tahun pro 2 ya. Dan rangkaian ini tuh penuh makna banget, makna tentang bagaimana kita menghargai hasil warisan para leluhur kita gitu. Tahun pro 2. Dan semalam sih saya lihat dari story-story teman-teman para jurnalis dan juga teman-teman saya yang lain yang hanya menyaksikan ya, itu penuh banget sih. Ramai banget tahun pro 2 ya. Nah, mudah-mudahan nih hal-hal seperti ini bisa memberikan nama positif untuk kita sebagai masyarakat Bogor. Amin.

udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Demam berdua Indonesia ternyata tidak luput nih dari infeksi hantavirus ya, yaitu kelompok virus dari genus Artohantavirus yang umumnya dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Nah, belakangan si hantavirus ini ramai diperbincangkan karena menginfeksi beberapa penumpang di kapal pesiar mewah MV Hondius. Bahkan sedihnya nih, 3 nyawa melayang akibat infeksi dari hantavirus jenis Andes virus ini, teman Pro 2 ya. Nah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat ada 23 kasus hantavirus jenis Solvavirus dalam 3 tahun terakhir ya. Dari 23 yang terpapar, 3 diantaranya meninggal dunia. Dan case fatality rate-nya itu relatif tinggi dengan angka 13%, teman Pro 2 ya. Pada tahun 2026 terdapat tambahan 5 kasus dan selebihnya pasien sudah dinyatakan sembuh. Dan kabarnya nih, si hantavirus ini paling banyak menjangkiti itu warga di Provinsi DKI Jakarta, teman Pro 2 ya. Serem ya. Nah, terus siapa aja sih yang bisa beresiko tertular? Jadi kalau misalnya menurut Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Aji Muhawarman, dia bilang nih, mereka yang bekerja sebagai petugas kebersihan itu beresiko tertular. Pekerja konstruksi, pengendali hama, pembersih selokan, hingga pekerja lab yang menangani reservoir ya, karena kerap melakukan kontak langsung dengan tikus. Dan pasalnya nih, penularan bisa terjadi melalui gigitan, ekskresi, dan juga sekresi atau saliva, urin, feses, sampai aerosol penularan dari menghidup debu yang terkontaminasi, teman Pro 2 ya. Tapi walaupun seperti itu, pihak pemerintah menekankan nih, sejauh ini belum ada hantavirus yang menular antar manusia di Indonesia. Begitu, mudah-mudahan sih kita semua aman ya. Dan untuk kamu yang berprofesi beresiko terkena hantavirus, terus jaga diri kamu ya, tetap steril, pakai peralatan yang memadai supaya kamu tidak terpapar oleh virus apapun, khususnya si hantavirus ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.